Akulungile mnalelo kulungile ngene kababa nalohle nalelo sokusile ngolo nangani ngona ka 8 years uthathela umntu omntu esemana lo sekhathela sebaba nalohle umntu omuntu oh yebo yebo baba uzinkinga ngeenkinga ngiyokutshela wena zinkinga ngeenkinga kutheke kulungile ke manje nkosi yami eqondile hambe ngolayini sibheke phambili thina isikhathi ke manje 14 yebo mina to 4 o'clock yishumi nane lomzuzu ngaphambi kwehora yebo lingelesine

ngiyakubona njalo gogochongo laphaya esobantu awusho hamba nayo kanjalo xoxa wena hayi xoxa wena hayi xoxa wena.